mangito. Siuna bayagang ito tay semana ko vena na law semang ito. Kisian o kaya to kala to sa lo ne kripi sama takano ngala law sema jago kripi sama. Kripi sama yun o law sema jago tapi kang ato ta. Takana ne ili law sema katala kripi sama. Kripi sama ili law sema katala. Ata takaron na ata. Ang takaron na ata ay pabukyan na mga tumini walo. Kena semua tu mene yucha juga lah. Sekoi ingang itu yang mereka. Tapi ko anu nak kata kelupun. Tapi ko ilu kelupka. Acu ada. Pakat dia kata lah si mereka kata kata kata men nikah lah. Inu yuk kata cah juga lah. Tema tece manila acholo tece mane kipisamela tilutaila imeto atata kulu kakina ngala tamuna katala sumama takanunga kipisama kipisamene tilutiluta tapana tikum manga tece mane tema kobiana ngitumi kau yang aku tergelar semula, aku kau lelak semula mak. Aku orang la, aku kau lelak semula mak. Kau biar nangit cuma. Tapi tahu kata, ada tak ada aku niat tu malu. Tapi cuma aku orang, anak-anak tak percaya kalau waktu tu. Aku orang nali gelu tu, nali gelu lu tu lu, kami cia, kami kerja cia tu alu lu tu. Tapi cuma nanti mak. Ima atahatan na kunang tukulua pisila makaya katakuya loob sa mga ikalawa kama. Uya kay awla at tiyaga lagu atahatakuluga. Ima awla at tiyaga katalaw sa mga katatakulu na nangyay tukulua piyuga loob. Sa basu sa tiyaga loob to nga. Ima agotu mini pitakakun ni. At tiyaga loob kanya katalaw sa mga makaya lunga loob. Kaya yung mga ngitiya katakto nga isa kaya gama. Kaya kata ko jauh mana masih lama. Tapi mak, nanti jauh lelau semua ni mak. Cikgu jauh semua jauh. Ada ada keluarga. Ada ada gaya. Cikgu jauh semua jauh mana. Cikgu cikgu mak. Nanti jauh lelau semua ni mak. Timinga. Tapi mak aku jauh lelau semua mega mak. Cukup suci apa mega mak. Kingui imane bisa ngun mata. Tapi mak aku ubane. Cakap biang ane. Tapi mak tuat tiaga kingut tamenya. Tapi matuat dia aku kengut tahu sama jemanya. Aci aku gelakulu kengut tahu lah sama ni yang itu. Tapi matuat dia aku kaki biangane kengut tahu gelak tu mana itu. Jangan ni yang itu kimi kata kayu kami kimi pualone. Imaik, una ni maksimalone pualone. Ni macam macam tu neo tabunga. Kujar ila kujar sisi tabunga emailing alone pualone tai na jaga ko tu na jung tanga atau syar simalone kimi mo tasi mo ipi utanga no atalone tai me tu ni jumal tai ma atualo tamanna uppe ga khatalau sima jaga lo ga atata ga ilu botta simalat tilugo shuli shuli na ga khatalau sima jaga Acuala kini kata lau semajung ada tanding. Kanu ilu tangan tiaga lau tunga. Kaya kata kau jauh nangalau. Acuala kau biar nangit cuma. Tiki tahu si malu lau semangat telai tahu si mana. Kau biar nangit cuma. Alia nangit cuma. Acuala susun nafsuin. Ada tangan itu ni. Ada telit anak-anak telit. Kanu ilu tangan tiaga lau tunga. Acu itu halu susun nafsu. Jadi malu aja keluarga ialah waktu ini pergi cia kata lawsi mama nukak nukak galu. Siapa le anak kata ujar tu nak kata lawsi mama dah cemina. Jadi cuma ni anak keluarga lawsi mama galu ame kata anak keluarga lawsi mama keluarga putera ina anak keluarga lawsi mama galu ame kata siapa lo dah cemale la aja keluarga mana tahu anak keluarga lawsi mama jangan acu halu kubiagi lawsi mama kubiagi lutikulu. Kau biar dia

katta lausi magatte go ane kulupon dan ko ina o jukulo tindugo ata ta ko ga to kul hausi mamma te mali to ko jukulo le ngai lausi mamma to ko jukulo le ngai lausi mamma manila ta pani la halo tilluta kepishami to ko jukulo lausi mamma o ke ngole to angan te chimane ichima katta lausi majago ata ila ayakulo ga ata ta ko mago ina ula ne na paningi mago to ko guni te na pituinna nanga opacituinna nanga aja kuluga ta qawi matchatu ya khatta payu aja kuluga khinyu ila nga atuppa lo khinyu ila ta na notaga ana ana bu ta balo ima makko operatore ni ma meka amma sale chuatta shut ilega susu ki namme takuchu ilega nan ilega natumi Tehme katolau semangat malay aja keluarga. Ili kan atau melune kini kami. Kauji itu gelau semangat dah. Sulit tiatunga kauji itu gelau semangat dah. Kini nak siapa siung galau kata. Tunggu nangit dia kauji katilu. Tamakku upir katilu mahamnya ke tehme nak tuin. Siunau pale kubian atau me. Pita si magami, tikip biu si magami, kubia nak tumi, tamat tumi ngatu ni biu si magami, teh meh tukulu, kiku tu ina cia nallegi jangan, kiku tu ina cia galu nallegi jangan, nallegi laut si magami kiku tu ina, laut ini unik tak kena dalam bunga, teh cuma ni leh aja kulungan na, okau tiga kata aku. Acuar kanu ilah kat telau semangat, kanu ilah telau semangat tak ada keluarga. Acuar lalu pergi kat telau itu ni, tapi koma namun atap tua lalu kat telau tu, kau sebagai baju yang awat tinu, kau jujur kat telau zaman. Pergi ada nguk kalau kat telau, pergi kat telau ni aku. Amma lalu sakit kalau kat telau, sakit tinu pergi kat telau tu, kanu itu kalau kat telau sakit tinu, kanu ilah kat telau ilu tu. Tapi nak telau semangat, tapi malu. Cukup sih aku tetapi ni pergi aku tak kau jilu ni, aku kata lau sih mama tigo. Inna ulah aku tago, uti ni lalu, amalo kata ngoteng ini pergi aku tak lalu dah. Tapi mele aku kata lau sih mama. Kanu ilu tago lau tago, kanu ilu aku tak teli lalu dah. Tapi malo, awal tu awal lau sih mama. Aku ila tadi cuma aja kurma, sama ni mula pergi malo sih mana juga langgang. Pergi malo lau sih mangan nama. Bangalungwa sinila isuma kat katarin mga machoko siyo lunga tay machochalaw si malunga chua katato ulotimi chua katato kitungwa kay galwato niyo tachi mga chucha katato nga tay kunan ay gumalaw si mangin na maaya kulukutin ni tay mali aya kulugayla uita alalam minman panato mo alalam minman si pakimagat siya ulot si mangin man na upin niya kani anana kuluni Nah, nallah tu, nene upin nane, ungan naga mew. Si pakai mangat cia ulos mangit tu aroma. Ningu kutin tu, nallah ulos mangat ma. Tak kunungai lah, tak ngolot tu kunun. Ada tak kutin tu? Acuan tu, mana tay macam nak tau? Tak kunungai. Ili tu nak tu jaga lunga. Tak mana cia tu nallah lunga? Tak kunani. Acuan tu picia tau lunga. Picia tau lunga ilah. Acuan tu picia tau kat ulos mangat ma. Acuan aku biar nak tu ni, aku cakap tu kalau ni tahu dah macam nak, nak lagi jauh dong kalau tak kunung ah, acuan aku kutin ni lah nak ingat kuno, amalan aku kuda aku maju kuro di lekuk teh cuman ni, kat itu aku terlalu semangat tu ngah, ukiung aku lakukan, awal jauh aku lakukan, upengang aku lakukan, ukiacang aku lakukan, teh macam ni dia, ni kita aku terlalu semangat ngah, anu aku tahu kat tu ngah, anu kalau kita terlalu semangat ngah. Amalu kami lakukan terlalu semangat. Acuan lo piti atau kata terlalu semangat. Piti apa mungkin dia kata aku ilu kuluka. Kata ngutu tu ini dia kata terlalu semangat kata aku. Kata aku kulu ini lah. Acuan lo mana sih kulu ka? Mana sih tadi mana sila itu kulu kata terlalu semangat. Kau biar nato ini kata terlalu semangat ni lo. Acuan lo kau biar dia kata terlalu semangat. Kaila kata aku ilu kuluka. Ane kuda kalau umma juga jutu ni nuangila. Tapi mak Icha makatalaw si mga ma
ой қаламын ақтың атта.

Atuar pilih tak kah terlalu semula teko. Kanullo ilinga kami yang ilik kosong kami ullo. Iki anak tu no kau di mana juga kah terlalu semangat. Upeng aku ikir sitta kami macam tu di. Mami ni atau tu cewa ni aman mata. Ada ada ga. Ite mi awak aku tu pergi nanti apa zaman. Tema ikir tu di ikir laut tu. Inya kaya kahat talaw siya mo, abasi yao lo dilo. Si kong ilay atat yao tuti, amalo talaga ngay atat yao tuti. Tamako piya talo tuti, tayo ma pagkat talaw siya mo ta. Tayo ma ukit sa ako. Hey, awyak ko. Upeng ako nila. Upeng ako tayo ma inya kahat talaw lo dilo. At yao lo kaya talaw siya mo ba yung ito, tamako. Amnait. Tako, atanit yao tuti, tayo ma ilay utuwi. Upinangan kisian itu pernah menyangka ukir tamak kuah kisian kisian le atau semalam ni kisian kat telau semang makisian ni kisian lo ambil cua lo icat cua lo atau le icat le utau tanang kata mana sih na kuih kat telau tu go cecak kumun deh mamet suku mana menyangat maksud utau telau ribu deh mamet kat telau semang jodoh balik. Cukup terkulu masih hilang. Akhirnya juga kalau tak cuma ikat telau tenaga. Jual bibit tu juga tu ni ikat telau tenaga. Cukup terkulu. Jual tu tukang ngomong ikat tu ni. Tapi mai lo kau sekarang tiga tukang ngomong ikat telau semang itu. Tapi mati kiri mata take kau kecil ni. Naja ikat telau semang jadi paling sih kulu. Tiki kiri mata tipi cia tu juga kalau ikat telau semang jadi take kau ngelabi naja kulu. Nilon nau nak hati, teko tu bicara kalau hati lau semua mata, oh tau lah kan mata, itin nato alau lutillo, teko syukur juga bama jaka. Tapi mak, acuan syukur sulah kalau tillo ngan, syukur sulah kalau lutillo ngan le teko nane lau semua mak, ammalo tapau ngan, kalau nau hati lau semua megata, ikut gua tutu ni lah, tapau ngan, ikut hati lau semua kata, ikut tuta, tapau ngan pisut tuta. Cuila nama tu tak, tapau ngalat tu dah la, tapau ngatu inat tu dah. Acualo, kubian nak terlau semaju, tapau ngatu ni tapan lalu ku ikahal lugu, majuk amni atu inat tu dah, majuk kakal lalu manina, majuk kakal lalu bayaman. Takkan atu jahat tapau yang amiyo, kano imangila, joko siuman, nama keluar tu ni, nama joko lutu ni la, tapi malo, tapi cuma ni. Ikut pahlawan tu cakap luda, tapi mak aku tu dia kau minat aku ada tak keluar ini atau luar ikut kata Allah semua mengata tapau ngai ikut pahlawan tu cakap luda, malah pahlawan tu cakap luna, pahin yang kata Allah semua mengata, tapi mak tapau ni, acuan orang aku biar nak kata Allah semua mak, tapi mak tapau ngali, nuna alam tu ina macam tu dia Allah semua lama, ada tak kau nak tu ngela, tapi mak ada tak keluar, tapau ni kata Allah semua kalau mengata ikut tu dia lawat dia aku. Ada tak keluar ini hotel tu? Mana kolat? Mana orang cawat hotel tu le? Tapi cuma ni, ada tak kau nak tunggu tu tu gelar semajunya? Ani kutaan orang asyik malasnya malam ah. Ani kutaan mela acualo. Pecah hati apa jemanga? Tak kau nangani lah pecah atau apa jemanga? Lama. Tapi ma pecah lah semajata. Malas tunggu asyik ni lah. Eh pilih lah si malasnya malu ta. Eh pilih lah malasnya malu nungila. Tapi ma tak tak kau ni lah, tutu tak kalah lau semua mat. Asyiklah, kan emun ni ada baru, kau tutu kau tu tahu kau setunga panai mak. Oh, tu kau tu ni usahlah tak ada kau sejauh lungai lah. Eh, pilih ni lok tua lau mat. Pangal cik kau lah lau tu ina lau semua mat. Ilok tua tu ina lau kat tempat.

Nane pangalutigami. Kanit tuglu, amu palo makayo yap. Ama ni kalala tulog ulo kisya na kukuyat talagat ko. Kukupis salaw sa mga kunyengwa ko, kukuyat tami na kakitya na tali mga na kukuyat talagat ko, kukulaw sa mga ko, paniligalaw sa mga matay sa mani. Tayo sa mani, tayo mapaniligal kata tulog mga, inyutulilaw sa mga magano, anikutagalo, tabo nga pisup ka na ito, katina ito yung nakalaw tayo lahat. Amma nuk ammi kukuyuta kalakalum mo, tekko kalakalum mo, nuk ammi tutukyo kalausim wala yagana nukpa. Nukpa kalu tukutta kautikilla katuti ima tekko kalakalum mo. Tehna cholo jokujo yalausim angin makataka kamake jakuluwa pika tekko kalakalum mo tukutta kautikilla katman nukpa kulu. Tehitsi mani teema enyutulam mitilluno ila ullu abikei naksimalluta. Tuttu paluinilla teema tappani nuna mikatta kai joaru lelosi mama tuttu ngola ngani kutaga kinguni ngani le malitto kolutu inna ollunga kokuyuti minu kai joaru langa takappegi lelosi mama gammigatti maki sichu gala usugillugi kai joaru tu inna ola tuttu alui chuna bale chuchat innagi taichu mane teema atchol ole ne gattu lelosi mama ga atatanne le iqqamallo Tajaman ikaw man lawa katagun nitlingo, ikaw man katagalawatungo, kisiyan nila, susu katagalawatulingo, atata katuna, anana katuna nila. Tajaman eh, tapang nga lilaw si magata, tako nga lila, panuktuwi na mata, nakikiyang nga tabi, tunno ilo, nakilo, makuwalo kami, namatwalo ba niya mata, nakuyalam ni, namalayoktaw si maluti. Pinakani, ursukulo ilo, imakulim mo, susay, kulle galalo natchattaw banyumiyo tappaunga ossuchailo alla natchattaw banyumiyo kullammo patiyu jammallo tunnulle ga khattala mata ikuma baje golo khattagun patiyu jamma acchalo kuviya na khattat lawsima mata ta ga taichimani malichima lawsima je kulo ma ayu jakkul igale gay manila o yulo yottukulo wattuni tayma taikko kajjagalo wasukka atata ma o yulo khattala lawsima nege tuttumini kulo Acuan aku dah lewat suka. Tapi malah neng yang matang lop tu. Tapi mentai mac tutu alam matai le. Ima itu nak ipar tu alam nak cuna bakal latan ego. Kelatan itu nualu ilu anu takkan. Tapi mac nama tau ni tu tu nualu panat tu ilu tak bungat tau tu tu nualu ilu anu tau tu tu kicau dia lu kumaku ilu mini alu tak tahu tikku tamak ku aku si ilu anu itu tau lu ti kicau ti. Tahu cuma kalau sih kata iluan itu tahu lu tetap kami itu tahu lu ti iluan utan nak kita si kita lalu gulu ni utai mana mata tua lalu gulu tanya ame lalu aku suci si maju lalu kita tu lagi lalu tapi kalau ni tu tutu mini kim minyak nama tahu mata tadi cuma kau biar nak kata lau si maju cuman kalau kau biar nak kata lau si maju kau biar nak tu ni Ata ata kang kalawatun ana ana kang ciatu kalawatun alu tai cham na kuwe sa katlaw sima jung a pitiat taw ning ka man na ko lut tu atjo ano ko jalit yu tigi batta tai ma taw nung a asila ata hala katta ata ata na katta banyam matal taw nung a util gai katta taman na aputi galaw lut tile go uta katta pa ju katta tamak ko alu akhi ikulu taman na akko sa katta ma jabu akko sa katta law sima me katti go akhi ki Acuan milik tu tu ina ulu tulu kuki aja ugati cukup tahu kata lau semajui milik tu ulu ti nak kagai kata lu akik itu kata ulu ta acuan kuki anak tu tahu nungai lah tapi malak kau tu kuki tapi kengah majuk kami tahu na imakik jasi majuk ujat tu na tu apa tahu ma tapan nak kula kik jasi majuk ujat tu tahu na awal ni ulu ni nuna ukilinga tahu nungai alak kau ni acuan kaji anak tu Imalu, acuan, kadang-kadang tu, tapi nalu caci alu, ati gingin magi caci alu, innalu takyo caci alu, ati gingin mati, ati gingin lagu alu. Jadi macam la muka ku tapi ku nama waktu ni, nengen maklu jam waktu, tapi nama muka, taku cuma jalu waktu mana, tapi bunga kalau saya ngulu, taku jatuh langsung mengitir mereka. Jadi macam Aku lihat tahu ngan lalu tu, tapi mak temak ko pahu ngalu, kimin ngalu, kiri utan ngalu, pahu ngak dua ngalu ni lihat mana, aku tahu ni. Jadi aku tahu kalau mata pinnya kalau ni, nukakai naya kata.

Kalau kalau nampai kata ni usah tak kalau ukuluni, aku bicara waktu ni lalu nampai ni usah nak tak kalau tapi mepa je mimin. Cuma orang la aku biar nak tahu orang galak tu ni. Tapi malah tahu ni ni lalu ni ada si malam tu ni la. Kalau kita mak kau macam si malam la lalu tu lugu, kita mak kau lalu pichia lalu, kalau pay lalu kata palau si mimin tak kalau ni, macam lalu tu lugu. Tapi ku ima kaman ikal nama itu. Jual alian yang kata langsung mata. Kau biar nak tu di. Tapi ni cuma buat teman nak tubuh pergi baju jauh cuma itu pala ulat tu. Tubuh pecah muka ni mat mina. Tama kau tubuh mina tak kau kata ulat tu gimana kau ulat tu. Tapi mela tapi bunga utuh gaya kata kipi sama. Utuh kata pada mela kata. Tapi mah okey saya kau pegi aku lu kerja kerja mama banyak kipi jatuh ulat. Tena tilugu kamma mele tilu taliki chana pi jatta waya me mata tunnui chalo ti pichiera katta palaus me mata ema oke chang lo tikku tamanna chalo ke jok tawis no sima ya ga peikku no ape gotte tawis me na ga sima ya ga chalo ku bi ga ya te melo te chi manela pichiera katta palaus me mata ku no ta ku lo pakati kulukka lienila chalo Ili kuluga, acuala kau jadi betah. Kuban ni saya pakai betul minyak dah kau pakai tikka, sosia pakai tikka. Saya pakai betul minyak mana kau lupa? Isu magiyo, isu magu lupa tikka. Saya pakai jauh kat betul minyak mana? Malu, saya kunung aku kunung, aku kata kanu lila semang kata yang ini nuli aku kulo. Tunggu nain nanti aku kata betul lagi kuban ni, kubatin. Acuala Tapi cuma ni tema tak mana ilat dulu tak ilat kepisah mila dulu tak tapi kan ngalap tu tak ilu keluarga aku cakap tau lah lawat semua siapa ngalih tau nunga kata musulat tu ni awal jalan kuno tau nunga kata lawat semua ilau luna ilah tapi cuma ni ilau kau jauh lawat semua jauh nak lawan menyunga kanu kalau aku kaya sokoi sungut tu ilu keluarga awal tak lawat lawat semua siapa ngalih tau nunga lawat tu ni kalau nunga lawat tu ni Kepeng aku lupa, aku kerukku tinggal dah. Aku jalan kuno ilau lupa. Tapi cuma ni ini ulang tu nagi. Ada aku makam mau sih cik ini ulang tu nagi. Tapi cuma aku sah tau lah sih macam. Cuma balik ni ini sih cak kita ni ini jalan ni macam siapa ngali kulo juga lo ilu kulo juga. Ada kulo matapi lah sih macam mago anak aku nang ada kau nak tu nila. Tapi cuma ni tema teko ilang yang unik yang ningi talu juga ke. Otak begi kain naga malam mereka, tapi cuma ni tema, ella ajak korup kudin ni lato ngala, ajak kudin ni lato tu, otak begi kain nama aje, tapi kau pun ikut si macam ni alu gak, tema openg aja tu lelau si macam tu, orang kena cuman la ajak korup obatin ni lato lego no thaga, ada ajak korup oh mati lego, tapi cuma ni tema, orang lelau si macam tu la, oh mana tu mesti ni tak tua lolo lelau si macam tu. Acuala itu bina ulu ni, ada ada kalau macam aku suruh tukar telau semua mangan, tapi negu itu mina kuaga mina, itu mina cepat semua telau semua ngiti angan, kiri ulu ni, tapi kiri mina doa halu ulu ni, kuaga mina negu itu mina ka, amalu Allah kata ujane, pukas semua jadi itu bina, Allah kata ujane, tapi kuno aku jago ulu ni, itu bina kuaga telau semua jadi tapi kuah kata ujane pukas Allah puk Pole minyak, tapi mesti lau semua. Takkan ane sini lau semua, tak illo kulo illo ane. Kepo si cium minyak, takkan ane upeng ngajatot semua gitu. Asyik ane upeng ngelu lau semua juga. Tapi cuma ni tapi mesti ane otak begi kena minyak. Tapi mela kepi cami lutung ane takkan ane ada takkan ane lutung ane. Acuala ukiukuli ukiukul ilu begalo lekat telau semua megama ilu begalo jatang nyatun ne ubang ilu begalo jaga nyatangan ini ilu begalo le sakat jaga lekat telau semua megama acuala ilu begalo jaga telau tuila ikumang ngomang patu tu unu gema cini takat tangan tulu galo tu ta unu gema ikumang ngomang patu tu kami ni galo tu gu temalo ujulu ngomang takalu tu nanti tu kan ngama Aje kata tu tak nak kimi, tak mana ujulu ngah tu tak ilu begitu, ilu begitu, ilu begitu jekul tu ilu ani.
Jag har kvar

la tv kutung sudomiti kudlamu utidomiti duta tampani cbc ukirtak tunar utrabuni tusarso kutiviti duta karuni praktiki yang tami kakka udumi udutuina sheet peri 4 2026 tusarbekanerim migutan ingir tiyo kawiyo valdeelik tunakituina ingir sidir tiyo tunilu karasi miyoto Kerasi mew toyo, tu sabi gini apa bu, kanu itu ni ingi usur si mamanga. Amma do, takwa, kino ya lewa yo watu aki kinna paani tamani nuna bu iluani kubbaga akti toro nga. Tamana, tu sabi khanne aata, namanga kubbaga anna gilo tanga. Takwa do, apesuk toyo kawlaro tuti tamani ikalunni. Tobi utak, pivaldeyo dirinere bu. Atano woni takko enotti to kaldunati tuttu pivaldeyu nertunigi maru sitarjuamme pivaldeyu okalimaun narsiniartunigi wattiaruulekkanni tungasuttiaretti qottammu kaafi lorpallusi

0: Sosio tak pada orang macam tu kiri ni apa mu? Tamani nuna buat mi, amar nuna vik mi. Isu mas sosio doh tak kan itu? Ukat mak dia bawa nak mangat. Sosio nu ukat mak tu nak tu ni. Tamana isu mak dia doh tu tibu tunggu suci kau mali doh pabu Louis Flaherty tabani kulamu narunya ni amma kan itu ni. Okali maga ni piyugo yakamanga sugusungu tuwaanga yuni. Luis, tana aurati yu katovu tabbani inhabit media nguna lakto yumi. Tana inunnu nammenigi yaudluni. Immini aurattuni. Sakki tittakattappu tabbani okali maga soyuni. Ukiuktaktumi ingaltuni. Odatiawaku Luis tunga sugin.
1: Kuyen nak kami.

Okaro tita ayung itugarot kawi sam magilasitik ko ayung ikarong mga hangatyang roktok ayukatag dilugit okara kaktitin na surok sa maluta. Udlumi ayung itugarot 1-888-896-4135 and 979-6151. Tunga sutiak lusi. Ilito maya sinne apik kote kagosi. Kano tuin naglokaw yiyo maya kagosi. Narak dinit. Kiyo yoyun naktuk sa ujut. Kano tu sa akumabi.

0: Tanna okaara sema yok Jerry. Dunga suge Jerry. Otaqing okkol nummat. Okaara kannagun naqtute. Okaara yun naqtusit. 1-888-896-4135 Ammaru 979-6151 Kano apik kutik sakakpit. Kano kau yiyumabit. Ikayu tiksanit kanu tuinak okau siksakakpit. Narak tunit tamak kuninga kiuyo yunak tuksau yok apik kutit. Kanu tuinat teang tunga suglusi. Tri muak pat pianing niang migata mana. Tu muak ak turaklani takiyo anain minga ak turaklani. Okara yunat teak tusi okara utit tamang me. Aduk daung itut utakki yugu kisiani okara sema yumit. Julia tunga sugi.
1: Aku rugi yut ya.
0: Tunga sugi.
1: Tunga sepunga. Tengah kami kau yu isi mulai datang itu ni lewat daftar. Si besi kopi ni lah ini tutup soal ni lima ta ini tutup macam tapi nale sila ni aku sila lega lega kami kalau naga lalu ni saya ni faham ini tutup akan ni kerja tak pas kalau tuh leka yang mata bo ini tutup bo ini tutup main dia jual mata. Ini petiuk akan menghantar lebih. Tanya lo kau siapa? Mereka tu saya ada apa yang kau dah? Mereka kau cuba. Tanya lagi tu, siapa sih dia? Ani dekha mesti tahu ni. Agar kamu ani tahu segala macam. Tanya so mulai mata. Agak hal itu tu si jamas. Kebalau ni tu saat ini juga semua tahu ni nanggul sur, macam dia tinggal ni. Semua langgar beliau tu saat ini juga kanan ni. Kesian ni ikut agak ni lagi ni juga tu, itu lagi ni juga kaum sah. Kanan ni apa kata kami tu dia mata go, ini tu go ketemu go. Iku nunga kita mesti fakta semua kita tu. Oh, kosong minyo. Tiada fakta minyo. Tapi mereka susun pas. Ilangi ada walau. Ini tu baca tu nak lagi. Sekarang ini kami nak cari jangan. Ini tu dia waktu lagi kami. Oh, waktu dia cari lagi karena. Semua pada ni, tu kita tiga cerita ni. Amalo, isi mana semua? Tiga semua kita, tiga apa semua kita? Tiga apa? Inilah yang ini, inilah yang ini. Kau di mana cerita ni? Akhirnya tu tinggal ni. Ilagi mudah sih, ikhwal ilagi mudah sih. Ikhun mengerti lah sama jadi kita kuning ini. Oh, tu cerita ni. Nak lebihin lagi. Tapi nasi mula saya rasa sangat teruk. Ia ini malu mana. Oh, ada beberapa kata kata yang macam ni. Nanti pernah pergi lagi. Nanti bagaimana kita boleh macam ni? Nanti ada kerumah nak kami.
0: Kau yang nama yang kau rasa kau. Dah mana? Ika yudik sanit kanutuin nak. Ukaw siksakang na kawit. Apik ko tiksaka kawit lunit na aragtumit kiyo yun nak tukaktuk narunang ito. Ukara katagun natiak to si. Bibikak pugusuri. Tunga suglusi. Ukara yun nak to si 1-888-896-4135 Amaru 979-615

0: chamin da koi kaju tigi ga tu nak takka kano o khau si chaja chia kan nam me nil le kote gis kan nam ne khau yen ne pui gui do alu galo ammi dunga da makwa tak gattu sa ma chichi jut gi sa hat tak se ma da galo abu inna unak shauluta shim na teli manek o khau digi chia ga so hat tak nin na lu lek tu galo anik shim inu titu khali ma ga so hat tak no kisian tewi langa gohallo na tetu nindu kallatu alo hatta gallu ngali teo tae meittu kasitta pammega mahallo na uta gunnatta ngittu tae meittu hatta ammigo nga asin minu hau sutele bittu yo ahalu ngalu akta ngami suwalu ni naluli kallatu alo mega ma tappu nga nukhasi kallatu nga hoyan na meik
1: koyan na meik lu ikayu tiksani nilde saaga vin
0: tae makainna bye
1: Koyan na meik Ik bel jung mit kau mayok uyu kuruk tunga sugin.
2: Tasi jang at jak tunga. Namaksangit nung api jang at tunga. Ik bel jung mayok kare yung kau mayok uyu kuruk. Tamakwa ik bel jung si jatan itim. Kusana sukatang may akin ilip pala jutigid lugin. Kanu tuin na rin ma ilisi mong uwata. Ukawasit ko kanu tuin na. Ilisi mong uwata. Suri inna rin wakto nga ilikan na umagama ukawasak may tamahane. Kisiyane kawaya si magama tausun ni amma sinyak sa nidliya rigyak di gumayag ka Eke kana yak tukuri na magingit lugi pingit tiyak tukka. Kawa yung mga nakikikong mga atap. Kisi ane, tayo sumani urok tumay maano aturak tawon. At sige yun na magutaw sun na sinyak tawon. Tayo kung utikkan na kung makatak tunga ura pitok kanon. Kusa mga rak tunga pitok. Anu tang ko le gete go inu tuta kaduna go tuta lo tai men ne kro sune tan tau sune pichok tarung me ti go ha ra khatok tua go te ja ti go amma sin nyak sao amma igara ti se ne ta ko inu ti tun o khatok to ko ta amma inu kun re khatok go Ila tiangong man. Pagko ilang inyok tito ilin na kanagari ukaktiin. Suri yung wa. Ilan sokko na tiakatang ito. Inyok tito ilin na kanagari akatun. Namakoro igarang na ukaktiin. Sivisi kudu ilangin. Kemen naik tak ya kemen unerlo, piu, emang nasi ni dia yang kelangan unik kah tu meng, sinyak sah meng, sewaktu, ide gejat ni perasing meng ino yang nak tu meng sinyak sah taruh tu ne, ada yang mana orang tu, pihak lekut taruh tu ne tu. Sewaktu tu kiri otak juga, kaya mempunyai aroma. Jadi saat ini apa makan nukar juga, dan sinyak sah. Kesian itu saya katakan mengapa sinyak sah tak pun, jadi saat ini mal, kaya mempunyai aroma, jadi saat itu makan nak, bukan nak kau yang asing nukar juga. Isuri ting itu ni. Tema

0: Ini itu kata tak kau mu. Ini tu nak tu apa? Kanu ingit tu si CBC. Ama jualan siak kemalu kau yang susuli itu. Ikannya kami apply tu kan aku. Tapi mahal waktu tanya mahai. Apply tu apa ni aku? So they want to have too much problem CBC me. Yearly, especially Saturday, Sunday mornings and lunch hour, whatever. Apply to happen now. Yeah, I'm sure in the to go to and Haluna to do. Apply to happen now too. And yeah, see what you have been. Tutu dia kan pilih aku sih, tutu kan sopa suri, tunu dia pinik, tunu kailu sih. Terima tu akai, sila cawa aku mau kubah sini aku sekali. Terima tu, thank you, sebao.
1: Kau yang nama iglu Jerry.
0: Okay.
1: Tunggu sudah rile ikbar jungmit tagong na. Halo.
2: Anjaru, nidlingi jangan, nidlingi agarak lo. Atakai. Tu sudah orang mega masuk kelas tu. Ini sih boleh paman kelas kau yang, kau sini itu kejar tak ada cara macam tu kejar. Tapi mana dia pilih orang ada. Ini yang mesti orang ikut ada. Udah mesti makwa kau jadi doktor atau kau jadi doktor. Ilin niak tuar udah tidur, kisah tu ener macam ni. Inyak tidur lagi rosak tak tuar rosak. Angai yok kat ini dikisah ni. Ili si maniku kata. Ya inyak kat ini luar orang. Taman nata ketunggu kau siu doktor kami. Siu kau malu kebak siu sama kau kami. Aja inya kau suci, elinya kami inya suci. Inya kanu. Tapi nenek tak ada tuin nang nejuar tuin, orang mengajar tuin nang tuin. Utarane edit inna regalo amin inna tetun aqchimayunnerlut makopinia gchalwat ichimagayunnerlut shuqaimma urarle mako aqshugunnartumi tuwaluramat nutaqakuruppun tatittu juwarurarlut emanna shuqaimma nuta Nutagai tadi tu yang mata ini gana kata lagi kanu itu tak sekali lagi rosak lagi. Jauh kata itu kata yang mata ulumi. Tapi nutagau tadi luta ini usaha jangan nanti tu kurang ini aru kata kayakam nanti. Ini apa teman? Teman ni tu nanti kakak tu jauh ramad, tapi kalau perak kau semua kami kisah ni ucap ucap jam itu, teman. Perang ini arul kita. Ini aku jauh perang ini, tetapi ni angkat kat ini kisah makwa, bila kerja kat tempat, bila kerja kat tu. Kau jangan nyaruk tu terapi barang itu dah. Udumi, aji ingat jat temagairu jamago. Idenya kau jema jukurul sepakat datun. Idenya sudi. Ketunga menipak kesitjar nak tepak kesitjar tuaru kat datu sudi. Makuari song nega kat temagairu megakin. Tiga orang wangu kat datun. Tapi ini mana? Kemarin sih maju koror, doktor nyata kah koror? Nyata kah tu ni anak-anak mon, orang jual nak perahu. Belum.

0: tamangat o khare se mai khang ma mai ko tunga suge
1: mai ko ni ngum mai ko avlu ko ni mai chu tu tamane khulu e ngot ka to nak digi ja ru gi gat ko ni ma khuje ka ton ki chik khare ni ngot ka khuma an mar te ko pcha ka te ni tu yu ngot ngot tanga ni o khu chu cha ka su ka ta ki Pecah aku ketang bukan, pecah ketang aku ngerti. Dan apa kata aku ketang, kena tepal dah lupa kan. Kima aku mitu, amal ujimi. Dan ma, pecah ketang api kecil. Yang utakat, 26 sekali umat tak kau yang mana aku sih. Dan ma tu, hala aku matuin nak tunggu.
0: Kau yang nama?
1: Kau yang nama aku kakak tu je.
0: Evidlo.

Vinga, si us trobarem més aire bé a mi. Heine kuvaru lokmi, heine kuvaru lokmi, hamni lokmi. Temeri nam nimit, temeri ukan laabat kami, anet tisini galakut, timi winan ding, temeri lok tisi berlei lokmi, langan di lokmi. Tamani do, sana yuri paru luang itu pingo biar sana jawa waktu saya usia jawa menjuk kami ini dihal laya untuk hanya digak tau sini tu ni tau sini tau sini temet tu temet pada ayo katakan dalam tasir dia tasir luku ma sini tau sima inna hamni hatta lok meyuk sana yau ada pina sokter wani ika uti doktor sini aku ti doktor sini sana yau kami rau ini sini dia nubuk nasa dokmat dia uki uku kami syurau wani ku uti nawa rau kami ti binut sini ubuk nasa dokmat daimat sini atuk kayak simarak sini temat tu sungguh nama. Lepas itu naurak Muhammad sunat tahu ayat terawih. Akhir layau yuk sulit takkan tersiru kuma. Sanit kubik tahu ni aki yang ni. Nuta sanit kubik tahu ni perut nama. Upat tahu ayat terawih Muhammad cuma dijawab mukiku. Taman nak aku yuk tahu ni nak pina sok tahu awak sama orang mana. Teman itu nunan tini. Pinak ni hak polia musulak mai teman ini kuak ni. Pina sok si orang ini. Tikwa si nak ni si bulak tisa ni teman ni atau tidak ni. Si bulak tisa tidak ada bukti tu hak kuingat awak. Ini kita ini cikgu tak kita ini. Ini tahu ya hak mat. Taman nama ni tak ni cikgu sini apa kita lak ni orang ni. September 9. Pini soal si orang ini apa kita lak ni tuan ukui ngak ni hak ni. Ulu mea tahu sini. Tahu sini umit terlimang umit. Tikwa sini kuih nak mehalak ni ari yang hak tau si mayuk. Tema tau si tina wayak tu bini patikwa tau yu bini. Nama ni tak tau yu bini. Kau tak pat September 10. Si buluk tikuk di tau. Sao tiga tu ni teme kayak ni nga. Aki tau si malak tau si ni. Amaru atau si tina wayak pat. Nanti kau tahu nampak ni hari raya kita di September 15. Makbul peti nampak cakap yang tahun lalu nampak ni September 15 nanti dia raya silu. Taman nanti mesti nak beli yang yuk. Taman ini nanti sibul ini dia nak kena sabtu nak beli yang. Tamani hatta mungkin ko hatta log mungkin Canadian Coast Guard tak kuning apa yuni umiak jua tua outingi napa tadi tamani kena kusuri doan tua outingi itu pelia outingi ni pelia outingi tak ku akhir layau ya gak nak tahu si malam lagi lagi mata tu kita dicari awal ni tak si malam ini pergi awal lagi mata tu kita dicari tahu letih yang lalu tik tapi ni tak tahu ni kulimigo macam ni pina sulit hak suci tapi tu orang awal lagi nak lalu juga tapi hak teruk.

0: te tu yang dengan ditinggal angin ni hau sabar laut tu nak tu sini hatta tok tau meyuk man meta ban ya polum ni apol apolum ni ta ban ni hu tar yu man pinas yo si yo ta hatta tok tau lang si ma nyang mo go yok sini ko hak tau hau kau mi yang si bu lak ti tengari ngan ta ma te me ngan meyuk amalu ni ta ma ni Suki yang makin mudah baru ilang yang hamil di dalam ibu ini pun naik tu hamil di dalam ibu kubik kami tu cakap naik tak kau apa tingin ni tu tak tanda hanok ini usuk ini kipis ini mu atau tiga halok mataman taman aku mesti mahu tiga doktor mahu buat taman ini nanti ni. Supiang ng galaw, manatay may nga yung mga utak ng gut, kasi ako hanit ka dua tuya ng mga galaw, upat na siyot ng gut, min nagalok ng gut, siyot paliat yung nalangarap niyo, man nuni batu para at tati, tay may utak ng galaw, puyok tuwa ni nak sa galaw may yung house uti galaw tuwa yung nakumay tani ang pibitsa tika ng galaw.
1: Hai, asu wok. Sali, tenai na sana yau awak meyo illu salo. At diring itu ni pita hak suni illu ani sini tabit cawa gajak mesuni. Tena sana yau awak hatta tu ukui tau kami ulau yu taman na unka galape unna teh.
0: Tena ukui tau na hak kami ulau information center na langan ngak tau lau. Mana atuk tau lutual yak sima yuya atan itu haniling inak kuno haniling aku tidak ada ni musim mana nak nak tuya pasuni idul liu si tugu layu hak tuya do lak sima gani lo nalu yau misak tuya pasuni teh naik tu galap pamilun teh naik idul liu tu kahati galap tu do ya apa sana yang berlihat dulu senang musim mana kalau ini information center waktu mana teh mai di luar Asia gut itu dia tu harus mah sana jauh makan mai tu salah baru tu semal luar tu yang anin teh mai tu kami ukui tak kami waktu mana atau tahun mana ino hot mga loan ni how you manung ito ko tawon ni Daniel
1: ah hi inna ka sa nuna me tigu mek tiku ni revit chao low yo hanu ileng alak tuli kya
0: ten na man na sulit ni revit ya tigi si ni revit nyo ya tigi si na ratat tingin mi yo iga jit chao ayak tumi isi maguti hot dia hatta daw yu wala kisi ani hanu ilo hoti yu Luar si mungkin mak, ikan itu sangat lagi kan itu, tapi metu yang itu semua mana hati lalu, isi entengnya, kaitin ni yang malik tanah, nuna mesti gunak tu kalau lagi tak ada lalu yang, lagi dia cuma apa nak hamil tu tu ini no, nutup siang itu sini, tekan itu, kalau maaf ikut, lagi hak juga yang Allah bi terlebih jauh terlalu hamil tipin nama ini. Tiko tika ni terlalu kau maaf tu ni Allah bi ni terlalu nuno meti gue nak tikun nuno yang Allah bi terlebih nuno yang aksi maji negatif si maji paru perut ni tu. Kalau maaf tu Allah bi ni terlalu ten mai lagi mana kisah ni. Tapi negatif aliman negatif musim adalah negatif guna laktu kok semua kat jenis tu tapi dengan aliman.
1: Hai, nak kau mai sali apa kesudika nung memada nak kau mai magelo
0: nak kau mai tahu kan ya.
1: Tu sekat seni awak nasi kain negatif ulang kain tu nak kau mai magelo sali.
0: Hai dah, tak senai.

Ila temut saya eksekut saya anak tela tekengak kuga jungmin dan lebih berlelir yuk. Benedikta kaya itu serbiang nak tiup.

0: ti hap kua uyakkan. Illa haqtaa niti. Hapu huyaktaa kattaa mata. Tettikunga. Inuuk toko tikku tettikunga hapu huyaktaa kattaa luhumani mata. Ikalu kattaa kiluaksi marak. Taafu munga nak. Aria lino kaak saka koko tukkama. Ipailik toksa kuna mikama. Taafu maa lino kaak saka koko Kuin ni mete kuasi bisi aktif kasi ya ketak tak ketuaan keluar ketak mata orang mak diti. Ah, ibu dia lirik mete kuat ini ni. Keluaran keluar ketak mata kuasi bisi aktif kasi ketak bau tak pak ketak mak nimbang. Tapi ngan nak kuin ni mete.
1: Dalam nanti sabi kita ada buat pivale lirik dekang kuga jengmin Benedicta kaya itu kuin ni mete.

tialusuni tamang uliallusuni nga taimun usingang ero kumasukan akia tuaram nutara anika tigibuna kiasika tigibuna lokim juming ya alulusuti takur akang anika tigibuna mikliang kipialusu takuni nga kiping ilupagotani imusuksu tunipjugo takur anno aktulusuma takwan noka kanisunga amaksugo taikunga noka ngayon na tupik bisa kang imataman na taikunga pisulakta o kemik yung nasa aksi mangit chukuro yung asoklo ali anay takwari awdlakto na tayo mirnya kalilaw kakto ko taikwa kawing ito tikilakarti ko nung takalaming amakaw yalaktilunga upit tuwaro lang mata Suju alu besi dalam satu cakap awak nak tinggi jauh. Takut lalu Yusil. Kimi yang ikut awak bersikai menajuk tahu makajuk tunga ikhlas tu alu lagam. Nuta kadang macam yang aku saksi lagi mabak tunga pisau lagi semua. Tak boleh suka kau mentai kau ngecek kau kan itu kerumun. Takut nak kengatu yang nerau lalu satu cupak saya dalam mata. Atau paksa tablu ngalu. Tahun itu tak ada urukum yang jelas juga. Tapi cerita kami ini jelas tahu mana laga mata bahasa mana lainnya jelas juga. Ubi nacak bani cili mana nyokang itu tak. Tahun itu tak ada urukan yang itu mari makhu bahasa tu mana rulah itu tak cukup kata jelas itu. Watak bani tiga bahasa jua lomba tak cuma katang. Tiga kali lagi mago, anda kalau kalau tu dikutu, nama tiga kali besarlah kanu. Ukiunga, awak tuang nu tak tahu. Anda kalau tu dikutu, nafsi ojo nu kalau aku lagi lak semang mago. Anda kalau kalau tu dikutu, kan ulu je kian kua ping mata. Ia kacau lak semang tu ni tu tiga lak semang tiga. Angin yuk ulu lak terlalu kau ikut cuma kalau terlalu. Tak boleh. Okey, kalau waktu itu aksa kau nak pilihoni. Kalau kau yang ingin jalan no, tak kau ngaco no. Aka, uima ikut cakap kencing mago. Unago kau jisah laklo, kau yang ingin nak tua lorongan. Tak boleh nak pisih maco. Aksa kau. Uima kau jisah kata kami yang tadi aku nak pisih maco agitiko. Tapi agitik pun tadi aku nak pisih maco. Menang. Saya mak tumak suni. Ukiya karung siu kami jiung juarung aku bersung nolong emat. Tujuk tangan yang ujuk tu kata. Ada kisunu kengarung mata mana takkan nak kaya juarung. Amak tengah tu sablu. Tama kau ni binga sudah arung mata kayu nyam yang mata bunga. Unau tak kau tadi siok kejuk tak pernah semangat. Kejuk tak itu alam aku biasa lah mukanya tanah tiga waktu kejanga kadang. Kejuk tak tiga waktu tak ni binga sudah alam depan ya alam tu tak kau biasa nak sing mata. Kejuk tak semaju alam. Tanah unau tiga jaga tetap cak lugu. Takkan nak ya jok tu sab lugu so nak takkan na nasi ngata ilu. Aik si mandak suni tan amak tak kuwa agung kuak tua rulak si mungming mata watak bukuak aruk suni sokai makau jila kami hukuak makaruk suni ing menik jisuku aku layak suni ujak tungan yang menik kuak si maju arulang man nak kau magingi tak suti gunak digi lak tak law nak digi arulang man isya magayun nak suti. Apa betul awak nak sedih kulon ni? Okak boleh ma bagun nak senuk kulon ni. Tak boleh. Kau biasung nani waktu lugu tak kau uingalu. Yang ni binya lokanya. Ibu itu nak tahu waktu kau. Nau jadi yang penting. Uliya ilang misalnya. Unna ko kaya ko yalak pugo. Tako aga kulunga tamana inyongin niya ko ni. Ilakungong ni aktualo. Tamana saan niya. Tuko aking nagsiyala.

ulluttiin. Tämmöinen sauna sakkitille, kun Tukkulilaksi maailman. Illa kuului, niin kannoingiltu, niin inyokajan nähty kululaksi maailman juoraan. Ja mennä luo annangaksi luangiltu, niin ukeaksi jäämään inyoutu, niin kuvaisuunnan takkinga, niin inyojen nähty. Minun oli tuotti jälkeen tulla pilaksi maailman. Uikolla akitaa ja laksi maailman. Tak pane nyo na nyam makero. So kay makata naklisak tolo, ito kaso kung ito tigo loka tolo yakap tigo. Tan natatagi yang atikim man. Imu makero nilo niyo wakso ni taso ma imu ksaro ngayon. Imu ksaro tayo nang nilipi balak si magatakwa yang ito. Pa imu kto may kululilak si mabagun. Tak semua tiga orang timur sekarang orang kini orang mata, orang mahu yang paling laksa mengmian nawi kalau anak tanya tu pun nak pergi maktu macam tiada orang pun di lagu, ijin macam pasun. Kubah cuma kalau lagu laksa najang nak semua kubah nak setuju lagi. Kubah kalau pergi kubah nanti kau tanya mana kalau laksa macam tu. Kalau nuta kaki laksa tiga inyoyun ni aman, tak nak kami kalau lagu. Inyoyun ni aman, aku akan nak layu laksa tiga. Ia kat cawat tiga nak layu, ayo tu tiga. Ia kat sokong ini nak tak buat cawat, aksi orang nak tu cawat tiga waktu si malu ni inyoyun ni aman. Tapi nak tak layu lakau je laksa malu. Tapi mata kau yang lama ni kata, ukiakun, ia taman nak ukiak tak tua lalu kata. Tatau jiwa roga ma tak bunga roti kikar waktu tak piksi mana sakit kan ulin ikut no tak kuat no nak kati kalau kan makan dia kalau tu dijekinnya tetak kicau dulu dan nabi lumina suka mana tak aku tahu jauh megami uban ama mak tu kurung man waktu mana tak ada tu tiarik jatuh nanti alga ma. Ibu yang ikan ni orang ni kuingin, pilu menyati guak siat asa ama mak kita aru gilam mago. Sunapa mana iklu aku bijak netam tanu aku orang nak sun. Taik semua inyungui lah aku semang mangak suaru taika. Nak ligi jauh dia kuingin pilu menyah. Akhirat tu na aju tiam makita. Mana nak ligi jauh orang ini kalau aisyu magi orang ni kum. Mana mesti kisahku? Tapi semua ini urut cerita makan urut laksa mang mangani kalau penyu yang cium makan laksa mang man. Ama mang nyu yang cium makan laksa mang itu nama singa di sakuruk tilung ama maju laksa mang man. Utang masai maksa balak tengah kia kalu degangan. Kepia sahulu kisahnya inak balak suna iman naik jauh laksa mayu kucuk mat. Pilu menyal letai mainya oleh laksa mumung aksu alaku bagi laksa mayak. Tak semasa ketung ngakatima ulinya. Ama amak tau tiar letaru ima ketah semua tiga aminya. Ikingi kumakim magadak tau. Ama amak tukulu. Pijau ketak tukulu oleh laksa mayak. Ani kukerja aku angin aku nali matukulu laksa mangmat. Nada aku dunia angin aku tu orang mangakau je mangit jam makilu. Tak aku sila senyolo, luilu nali aku sahul tu. Sudah sih. Tapi mau ni kakak nak dengar punga. Ukur sih saja ni banyak jenis. Yang naga ini usah sih mati juga, nuta kalang mati juga. Tahu nggak beli agat ukur sih sering pun. Upeng aku, kesok akan tak juga. Taman nak mana kak? Unuanginnya aku sini si unuanginnya aku ingat kabar suta umlu ku sini kabar suta. Tak kau jual ni lo, ikhnan kalau hamak tau yang lo tidur.